Sira Mikan Gauzai pi kuye iwawa Aung kambah yaitu tiang gambar mamita gauzan Gauzai pi kuye Wanyu sekipa kemana rikuringkatsu.